wangi orang yang min wangi adian wangi orang yang wangi orang yang min wangi kata kemana ni pinyin ni awal oh pinyin ni makati wote tu nyakiwe eh pinyin ni pinyin ni makati mewi tu nyakiwe kata kemana oh pinyin ni.